mama utumpaje akuti ngwane mama utinka ndiye die oya ubone nti ubonsana ufisa ubonsana shimfitsi ya ayabona wenti menya.